0: dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi bersama program Aku, Dia, dan Sabdanya. Bersama ya, saya, perkenalkan, nama saya Yaya Ansori, yang saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa di STT Berita Hidup. Dan puji Tuhan, saya saat ini sudah berada di semester 5. Dan saat ini juga saya enggak sendiri. Saya ditemani dengan teman saya, yaitu Violentina Christine, yang saat ini Vio ini berada di semester 5 juga, yang sama dengan saya. Boleh Kak Vio bisa menyapa pendengar setia Radio Immanuel?
1: Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Violentina Christine. Biasa juga disapa dengan Vio. Oke.
0: Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Vio. Sebelum kita masuk pada perbincangan kita pada malam hari ini, boleh ya Kak Vio untuk memimpin kita dalam doa terlebih dahulu.
1: Oke, boleh banget. Nah, semuanya mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai perbincangan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk

0: firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan pendengar radio setia yang ada dimanapun mereka berada. Biarlah apa yang menjadi topik pembicaraan kami itu semua dapat memberkati dimanapun para pendengar setia ini berada. Kami menyerahkan topik pembicaraan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti ke dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1: Amin. Ya, puji Tuhan. Kami akan menemani pendengar setia Radio Immanuel selama kurang lebih 45 menit ke depan dengan sebuah topik yang akan menjadi perbincangan kita, yaitu kemerdekaan yang bertanggung jawab dalam iman Kristen. Wah, menurut Kak Vio nih, apa nih tanggapannya tentang tema kita?
0: Oke, ini adalah suatu pokok pembahasan yang cukup menarik juga ya bagi saya secara pribadi tentunya. Apalagi ketika mendengar kata kemerdekaan ya Kak Yaya. Nah, kebetulan juga nih pada saat ini kita sedang berada atau sedang memasuki bulan Agustus. Nah, yang terlintas di pikiran orang-orang ketika memasuki bulan Agustus adalah yang pasti tentang sebuah perjuangan, penjajahan, peperangan, penderitaan. Tetapi puncak dari semuanya itu adalah kemerdekaan. Dan kita pada tanggal 17 Agustus nanti, kita akan merayakan kemenangan para pahlawan-pahlawan bangsa kita yang telah melawan penjajahan selama beberapa tahun mereka ya dijajah, tapi mereka tetap bisa memenangkan bangsa kita. Nah, dan kebetulan banget ya Kak Yaya, topik ini tuh sangat nyambung banget gitu loh sama pembicaraan kita yang akan kita bahas beberapa menit ke depannya kan?
1: Iya, betul banget. Indonesia kan juga akan memperingati hari kemerdekaan ya Kak Vio ya. Ini kan kalau kita membahas tentang kata kemerdekaan nih, kira-kira apa sih arti kemerdekaan itu menurut Kak Vio?
0: Nah, kata kemerdekaan ya Kak Yaya ya, menurut saya secara pribadi itu di dalam pikiran saya secara pribadi adalah suatu kebebasan. Nah, Kak Yaya sendiri tahu kan jika dulu bangsa kita pernah mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa lainnya kan?
1: Iya.
0: Nah, jika pada zaman dahulu kita ini masih mengalami penjajahan, sangatlah susah bagi kita untuk dapat melakukan segala aktivitas kita ya kan Kak?
1: Betul-betul.
0: Kita mau keluar rumah aja rasanya takut. Apalagi kita mau melakukan aktivitas di luar rumah, pasti sangat terkekang ya kan?
1: Betul.
0: Apalagi pada saat itu kita sebagai rakyat pribumi pasti mengalami tekanan dan diskriminasi pada saat itu. Nah, tapi ya untungnya pada saat ini kita sudah mengalami pembebasan ya kan Kak? Kita sudah merdeka dari penjajahan itu. Tapi ya Kak Yaya ya, ternyata kemerdekaan itu bukan hanya milik bangsa Indonesia aja loh Kak. Tetapi juga milik kita secara pribadi, yaitu kemerdekaan sejati.
1: Kemerdekaan sejati ya Kak ya. Boleh dijelasin gak Kak, apa itu kemerdekaan sejati?
0: Nah, kita bisa baca di dalam kitab Roma ya Kak ya, ya.
1: Boleh.
0: Nah, kita mau baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Minta tolong Kak Yaya ya buat bacain ayatnya.
1: Boleh. Aku akan bacain kitab dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-18, dan pendengar boleh menyimaknya. Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin.
0: Ya, makasih ya Kak Yaya udah dibacain.
1: Sama-sama.
0: Nah, dalam ayat ini sudah sangat jelas ya Kak Yaya bahwa kita orang-orang percaya kepada Yesus, kita telah dimerdekakan dari dosa melalui penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Nah, kita sekarang bebas Kak Yaya dari dosa-dosa kita, dari kuasa-kuasa dosa yang ada di dalam hidup kita, yaitu karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia rela menderita, dia rela disalibkan untuk menebus saya, untuk menebus Kak Yaya, bahkan untuk menebus kita semua yang ada di dunia ini dari dosa-dosa kita. Coba kalau Tuhan Yesus gak mau mati di atas kayu salib, mungkin kita masih sangat hina banget ya Kak, ya kan Kak?
1: Betul banget sih. Jadi di sini tuh Yang dimaksud dengan kemerdekaan sejati itu bisa diartikan ketika kita sudah percaya bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, seperti itu ya Kak Fia.
0: Iya,
1: ya,
0: betul banget Kak Yaya.
1: Nah kalau itu tadi kan kita sudah membahas tentang kemerdekaan sejati. Contohnya nih Kak Vio, orang-orang yang belum mendapatkan kemerdekaan sejati itu seperti apa Kak Vio?
0: Nah kebetulan banget Kak Yaya tanya kayak gitu. Saya Kak Vio akan menjelaskan atau akan menyampaikan kepada pendengar setia semuanya tentang contoh-contoh orang yang mengalami kemerdekaan sejati, ya. Yaitu contoh orang yang belum mendapatkan kemerdekaan sejati berdasarkan Alkitab adalah mereka yang masih diperbudak oleh dosa, Kak. Nah, menurut Roma pasal yang ke-6, di sana kan Paulus menjelaskan nih bahwa kita semuanya sebenarnya diperbudak baik oleh dosa atau oleh kebenaran. Nah, orang yang diperbudak oleh dosa tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Tetapi dengan salib kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa dan menjadi budak yang berbeda. Nah, menemukan kedamaian dan kebebasan sejati. Nah, contoh yang sekarang bisa dilihat dari kebebasan sejati itu dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita nih Kak. Nah, bisa kita lihat seperti mereka yang masih terjerumus di dalam dunia malam. Itu mereka yang belum mengalami kebebasan secara sejati Kak. Terus segala terorisme yang terjadi di luar sana Kak, kan sering tuh beberapa tahun belakangan ini Kakak pernah dengar kan tentang berita-berita teroris yang ada di berita-berita Kak?
1: Iya, banyak banget ya.
0: Iya, dan terorisme yang terjadi itu bahkan sampai ada yang mengalami entah itu kecacatan pada saat apa terkena dari ledakan,
1: dampaknya,
0: iya
1: ya,
0: kan? Ledakan. Bahkan ada yang meninggal ya kan Kak?
1: Iya, itu yang paling parah ya Kak Fia.
0: Iya, dan itu sangat kasihan sih yang mereka yang belum mengalami kebebasan secara rohani, bahkan mereka yang belum mengalami kemerdekaan secara sejati ya Kak. Nah, bahkan tindakan kriminal sekecil apapun itu juga termasuk dalam mereka yang belum mengalami kebebasan loh Kak. Bisa juga mereka yang merokok atau mencuri. Nah, kalau mereka yang merokok ya Kak, kalau menurut saya mereka itu kayak apa ya, mereka juga gak sayang sama diri mereka sendiri, iya kan Kak?
1: Betul banget sih.
0: Iya, mereka kayak apa ya, menghirup asap rokok, terus mereka gak mikir ke depannya efek dari asap rokok itu apa, iya kan Kak?
1: Kan dalam Alkitab dikatakan tuh bahwa tubuh adalah bait Allah. Itu kan sama aja kita merusak bait Allah atau apa yang sudah diciptakan Tuhan.
0: Iya, kan, betul banget. Bahkan efek dari asap rokok itu sangat jangka panjang ya Kak. Mungkin pada saat kita hirup, belum saat itu kita langsung dapat efeknya, iya kan Kak?
1: Iya, dampaknya bisa setelah bertahun-tahun ya kita.
0: Iya, betul banget. Bahkan ada yang sampai bisa meninggal dunia juga ya kan Kak?
1: Nah, itu dampaknya ya. Intinya kita harus apa ya, kalau ketika kita sudah mendapatkan kemerdekaan sejati itu, kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, seperti itu ya Kak ya.
0: Iya, betul banget. Nah, yang paling parahnya juga seseorang yang belum mengalami kemerdekaan sejati adalah masih banyak orang di luar sana yang malas atau enggan untuk pergi ke gereja ini Kak.
1: Iya, itu biasa yang jadi masalah besar sebagai orang Kristen.
0: Iya, betul banget. Dan hal-hal ini biasanya juga sering terjadi di kita sebagai anak remaja.
1: Kak Vio pernah gak sih Kak Vio berada di fase ke gereja tuh hanya sebagai rutinitas saja?
0: Wah, pertanyaan yang sangat menyusuk hati Kak. Ternyata pernah. Saya pernah mengalami itu loh Kak. Pernah kayak di satu sisi suatu gimana ya, kan kita ke gereja kayak ya udahlah aku ikut orang tua aja, mereka ngajak ke gereja hari Minggu, daripada nggak ada yang dilakuin di rumah mending ikut ke gereja. Pernah loh Kak aku mengalami kayak gitu. Tapi setelah semakin lama kita berproses, ternyata mungkin Tuhan itu baik banget loh Kak. Dia itu membukakan pikiran kita secara perlahan-perlahan bahwa sebenarnya itu kita sangat-sangat perlu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
1: Betul.
0: Gak cuma lewat doa aja. Mungkin doa kita bisa secara pribadi kan, bicara sama Tuhan.
1: Iya, iya.
0: Baik itu di dalam kamar atau di mana aja. Tetapi kita juga perlu persekutuan sama Tuhan ke gereja. Karena melalui persekutuan itu kita semakin dipererat, ya kan kak, hubungan kita sama Tuhan.
1: Bener banget, bener banget. Jadi kayak kalau kita ke gereja hanya sekedar rutinitas, itu adalah contoh dari orang yang belum mendapatkan kemerdekaan sejati ya kak.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul banget kak Yaya. Ya.
1: Nah kak, kayak tadi kan kita ngobrolin tentang apa itu kemerdekaan sejati, terus bagaimana contoh-contoh orang yang belum mendapatkan kemerdekaan sejati. Nah, tema kita pada malam hari ini kan membahas lebih dalam nih, yaitu tanggung jawab kemerdekaan. Apa sih yang harus kita lakukan kak untuk memaknai kata tanggung jawab ini? Karena kita kan sudah dimerdekakan nih, jadi apa yang harus kita lakukan, tanggung jawab kita tuh apa? Boleh dijelasin gak kak Afi?
0: Oke, nah yang dimaksud dari kemerdekaan yang bertanggung jawab itu kan kak Yaya? Nah yaitu adalah kita harus menjadi orang percaya yang mempunyai iman. Bahwa ada beberapa poin nih kak Yaya.
1: Boleh-boleh sebutin ya kak ya.
0: Oke, pendengar setia semuanya, dapat kita simak bersama-sama bahwa ada 3 poin nih. Nah yang pertama itu pembebasan dari dosa. Nah, apa sih pembebasan dari dosa itu? Nah, pembebasan dari dosa adalah kemerdekaan di dalam iman Kristen. Dimulai dengan pembebasan dari dosa. Ini berarti bahwa orang percaya tidak lagi dikuasai oleh dosa dan tidak lagi hidup dalam perbudakan dosa. Melalui iman kepada Yesus Kristus, mereka dibebaskan dari kekuatan dosa yang mengikat mereka. Itu poin yang pertama,
1: poin
0: kak.
1: Poin yang pertama. Apa tadi, kak? Pembebasan dari dosa.
0: Ya, benar banget.
1: Berarti sebagai orang Kristen kita harus apa ya? Dimulai dari lepas dari dosa dulu ya kak ya.
0: Iya betul banget kak.
1: Yang kedua nih apa nih kak Vio?
0: Oke, poin yang kedua yaitu menjadi hamba kebenaran nih kak. Nah, menjadi hamba kebenaran. Nah, setelah dimerdekakan dari dosa, orang percaya menjadi hamba kebenaran nih kak. Nah, ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Kristen bukanlah kebebasan untuk hidup menurut keinginan sendiri, tetapi kebebasan untuk hidup dalam ketaatan kepada kebenaran dan kehendak Tuhan, kak. Nah, jadi hamba kebenaran berarti menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilai normal dan etis yang diajarkan di dalam Alkitab nih, kak.
1: Oh ya, poin yang kedua, menjadi hamba kebenaran. Setelah pembebasan dari dosa adalah menjadi hamba kebenaran. Berarti dapat disimpulkan nih kak, kalau setelah kita percaya bahwa sudah dibebaskan dari dosa, berarti kita harus menjadi hamba kebenaran, atau kita harus melakukan setiap perintah Tuhan gitu ya kak ya.
0: Iya betul banget kak. Nah poin yang terakhir nih kak, ini sangat-sangat penting. Dari bukan berarti dua poin yang sebelumnya itu gak penting, tapi ini poinnya yang sangat besar gitu kan. Yaitu tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran. Nah, tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran yaitu kemerdekaan yang bertanggung jawab melibatkan komitmen untuk hidup sesuai dengan standar kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini berarti menolak perbudakan dosa dan berusaha hidup dalam integritas, keadilan, dan kasih nih kak. Nah, dari ketiga poin yang telah kita dengar tadi ya kak, ada pembebasan dari dosa, menjadi hamba kebenaran, tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran. Dapat disimpulkan nih kak, ini kan poin-poin ini tuh sebenarnya berada di dalam Roma 6 ayat yang ke-18 kan kak?
1: Iya, yang kita bacain tadi ya.
0: Iya, yang udah kakak baca tadi. Nah, itu kemerdekaan yang bertanggung jawab dalam iman Kristen adalah kebebasan dari perbudakan dosa dan panggilan untuk hidup sesuai hamba kebenaran, menjalankan hidup yang berkenan kepada Tuhan dan mencerminkan karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan kak.
1: Oh, jadi bisa dibilang nih kak ya, ketika kita sudah dimerdekakan, mendapatkan kemerdekaan sejati. Lalu hal yang harus kita lakukan adalah bertanggung jawab atas kemerdekaan itu ya kak ya.
0: Iya betul banget kak.
1: Dengan ya komitmen tadi ya kan, yang kakak sebutin di poin ketiga tadi ya kak ya.
0: Iya.
1: Komitmen dan mempertahankan kemerdekaan itu sehingga bisa sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan.
0: Iya betul banget kak. Setiap orang itu ya kita pasti pernah berdosa ya kan kak.
1: Iya.
0: Dan mungkin bagi kita tuh kayaknya susah deh, aku gak bisa lepas dari dosa ya kan kak.
1: Yeah.
0: Tapi itu tuh tergantung pribadi masing-masing gak sih kak?
1: Iya yeah, dong.
0: Ya tuh tergantung komitmen kita, mau gak sih kita terlepas dari belenggu-belenggu dosa ini.
1: Iya yeah, tergantung iman kita juga ya. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan sudah menghapus dosa kita, ya kita bisa diselamatkan.
0: Ya bener banget.
1: Puji Tuhan. Aku seneng banget Kak Vio hari ini mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Dan memang kita sebagai orang Kristen mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab itu ya Kak Vio ya.
0: Iya betul.
1: Iya, kita harus mempunyai komitmen atau kesetiaan kepada Tuhan setelah kita mendapatkan kemerdekaan sejati itu. Terima kasih Kak Vio sudah berbagi berkat rohani bersama kita saat ini. Dan sebelum kita menutup perbincangan kita malam hari ini, boleh Kak Vio berdoa lagi, berdoa untuk setiap pendengar setia radio Immanuel yang mungkin saat ini mau bertanggung jawab untuk atau mempunyai komitmen untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Semoga diberi kekuatan dan juga berdoa untuk semua orang-orang yang mungkin saat ini masih terbelenggu dalam dosa, belum mendapatkan kemerdekaan sejati. Semoga mereka bisa memaknai apa itu kemerdekaan sejati, mereka bisa bertanggung jawab atas kemerdekaan tersebut. Boleh Kak Vio memimpin kita dalam doa, sekaligus bisa berdoa untuk bangsa Indonesia kita.
0: Oke, boleh banget. Terima kasih ya Kak Yaya, kesempatan udah izinin aku buat sharing juga, terus buat membawa semuanya di dalam doa nih Kak.
1: Iya Kak Vio, aku juga seneng.
0: Oke, kita berdoa ya Kak Yaya.
1: Iya.
0: Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang sekali lagi boleh Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul, boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, suatu topik pembicaraan yang sangat luar biasa Tuhan tentang kemerdekaan yang sejati Tuhan. Mungkin kami anak-anak-Mu ini masih sangat jauh dari kata sempurna Tuhan. Terlebih kami anak-anak remaja yang mungkin pada saat ini sedang mencari jati diri kami yang sebenarnya Tuhan. Kami masih sering terbelenggu di dalam setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Baik pada saat itu kami memang sengaja melakukannya Tuhan, atau mungkin waktu kami melakukannya kami lupa Tuhan bahwa apa yang kami lakukan itu adalah suatu bentuk pelanggaran kami terhadap Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, mulai

0: kami ingin hidup Tuhan, agar setiap hidup yang kami jalani ini adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami ingin pada saat kami ke depannya, kami ingin menjadi orang yang dapat berguna bagi setiap apapun itu Tuhan, baik berguna bagi keluarga kami, kami ingin berguna bagi masyarakat yang ada di sekitar kami, berguna bagi gereja kami, berguna bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memiliki satu komitmen untuk dapat terbebas, terlepas dari setiap belenggu-belenggu kejahatan yang telah kami lakukan Tuhan. Tuhan, selain itu kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, terlebih bagi pemerintahannya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, baik dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menterinya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan-pemerintahan yang ada di bawahnya Tuhan, baik itu segala kepala desa, RT, RW, Bapak Bupati, Kecamatan, Bapak Gubernur, semuanya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka dapat menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dapat memajukan setiap daerahnya masing-masing. Biarlah dapat memuliakan nama-Mu di dalam setiap apapun yang menjadi persoalan mereka Tuhan. Tuhan berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan agar dapat memimpin setiap bangsa-bangsa, agar dapat memimpin setiap daerah-daerah mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bencana alam yang mungkin pada saat ini sedang terjadi di bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi setiap rakyat-Mu, bagi setiap masyarakat yang mengalami musibah itu Tuhan. Mungkin bencana alam yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah suatu teguran dari-Mu Tuhan. Mungkin pada saat ini kami sudah tidak terlalu peduli lagi dengan lingkungan sekitar kami Tuhan. Kami tidak peduli lagi dengan alam kami yang ada di sini Tuhan. Banyak penerbangan-penerbangan liar yang sering terjadi Tuhan. Mungkin itu adalah suatu teguran daripada-Mu untuk kami kembali melindungi bumi kami, melindungi alam kami ya Tuhan. Biarlah anak cucu kami kedepannya masih bisa untuk dapat melihat betapa baiknya Tuhan terhadap bumi kami. Biarlah dapat melihat setiap pegunungan-pegunungan yang asli ya Tuhan. Biarlah semuanya itu mereka dapat merasakan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan bangsa kami yang pada saat ini sedang membangun ibu kota negara baru ya Tuhan. Berkati, biarlah setiap apapun yang menjadi program-program kedepannya, apapun yang menjadi pembangunan-pembangunan di sana Tuhan, Tuhan beri kelancaran agar pembangunan ibu kota negara baru ini dapat berhasil, dapat terselesaikan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pembangunan-pembangunan infrastruktur yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Mungkin masih banyak Tuhan yang belum bisa merasakan perkembangan-perkembangan infrastruktur yang ada di bangsa kami Tuhan. Masih banyak daerah-daerah yang ada di bangsa kami yang belum bisa merasakan apa itu listrik Tuhan. Bahkan sumber air bersih juga Tuhan kami masih sulit untuk dapat merasakan. Kami berdoa Tuhan biarlah pembangunan infrastruktur ini dapat merata ke seluruh penjuru negeri kami Tuhan. Biarlah semuanya dapat merasakan bahwa kemajuan teknologi ini sangat berguna bagi pertumbuhan bangsa kami Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi iman percaya kami Tuhan. Ketika kami sedang merasa kesusahan Tuhan, sedang merasa kesesakan, mungkin kami sedang berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang dapat memimpin kami keluar dari setiap persoalan-persoalan yang kami miliki. Hanya Engkau saja sumber satu-satunya pertolongan yang ada, yang kami punya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, mungkin pada saat hamba-Mu ini berdoa, menyampaikan doa-doa syafaat ini masih jauh daripada yang sempurna Tuhan, tapi hamba-Mu ini yakin Tuhan, hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin.
1: Amin. Terima kasih Kak Vio sudah membawa kita dalam doa. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali Kak Vio bisa mengisi radio ini, membawakan setiap berkat rohani untuk para pendengar setia radio.
0: Oke, terima kasih ya Kak Yaya.
1: Iya, sama-sama. Dan juga terima kasih kepada pendengar setia radio, kiranya berkat rohani yang diberikan dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya Yaya dan Kak Vio undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin saat ini ada pendengar yang masih beraktivitas, baik kerja maupun dalam perjalanan, tetap semangat melanjutkan aktivitasnya. Dan untuk pendengar setia yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab Tertulis Jarak Jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gembala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 02718533223 atau nomor HP atau WA di 081717 5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta, telepon 853244, email stberitahidup@gmail.com, website www.stberitahidup.ac.id.
3: Pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa, atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817-175-441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
1: Love and Inspiration,
2: Petra 105.7 FM.
3: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
4: Inspirasi Iman Kristen berjudul Menjadi Terang di Tengah Dunia Kerja. Sahabat Petra, dunia kerja seringkali penuh tekanan, gosip, bahkan ketidakadilan. Di tengah semua itu, Yesus memanggil kita untuk menjadi terang, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat sikap dan perbuatan kita. Apa itu artinya? Mungkin dengan tetap sabar saat ditekan, jujur saat tergoda, dan tetap ramah meskipun lelah. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14 dan 16, firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 14 dan 16. Sahabat Petra, orang lain mungkin tidak langsung memuji, tetapi mereka akan melihat ada sesuatu yang berbeda, dan itu adalah Kristus yang menerangi dan ada di dalam diri kita. Maka hari ini, mari kita bekerja bukan hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga menjadi terang yang memuliakan nama Tuhan. Dalam hati kita dapat berkata, "Tuhan, tolong aku menjadi terangmu di tempat kerja. Mampukan aku untuk hidup dengan sikap dan perkataan yang memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai, Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026. Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, perjumpaan kita di program Bun Pagi hari ini akan segera berakhir. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan ibadah bagi Anda yang akan beribadah hari ini dan besok di hari Minggu. Semoga ibadah sahabat Petra semakin menguatkan hidup sahabat Petra dan memberi berkat yang melimpah bagi sahabat Petra dalam relasi sahabat Petra dengan Tuhan dan sesama kita. Kami pamit sahabat Petra, kami akan berjumpa kembali dengan sahabat Petra besok hari Senin dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Kehidupan seksual dalam pernikahan bukan semata-mata sebagai media pemuas kebutuhan biologi saja. Seks juga memiliki peranan penting dalam pernikahan. Seks adalah suatu bentuk pengungkapan rasa cinta yang paling dalam antara Anda dengan pasangan. Seks merupakan tindakan saat Anda dan pasangan memiliki ikatan dan perasaan yang begitu kuat. Dengan seks, Anda dan pasangan memiliki kesempatan untuk merasa saling memiliki dan dicintai. Seks juga bisa menjadi media komunikasi yang baik. Seks yang sehat akan membuat perasaan dan emosi seseorang lebih tenang, sehingga akan membuat mereka lebih tenang saat menghadapi masalah. Keintiman saat berhubungan seks menghilangkan segala keraguan antara Anda dengan pasangan. Perasaan aman dan dicintai akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Jika pernikahan sudah berjalan lama, kadangkala tidak ada rasa cinta yang menggebu seperti saat pertama kali Anda menikah. Cinta Anda justru lebih matang dan dewasa, sehingga bukan perasaan menggebu atau cemburu buta yang Anda rasakan, melainkan sebuah ketenangan dan kedamaian, karena Anda mencintai dan dicintai. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Kalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Xiaosa, Yi Zhenzhu, Yi Zhenzhu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini, si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. "Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang, pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera, si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai. Tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zhen Yi Fendu, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari." Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih paman, saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti, cengkung, siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future proof career.
4: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi: Bu Yao Pa, Bu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk. Memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu. Berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut, dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pang, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: mau mundur,
1: ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ai tok liu, ai tok liu. Hadiah

Bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa membinakan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." "Namun, semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." "Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. "Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat

0: Pendengar yang berbahagia, Chen Teai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah Chen Teai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-90-369-3699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
3: The Voice of Love.

0: Lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kaya sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu gak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, gak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hemat juara.
0: Mana kampus?
3: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
5: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
0: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR.

0: Silahkan, Be Health PC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya.

pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini, menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja, jangan lupa ke Kota

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kaya sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Selamat menikmati.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar

0: Ferrari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Exomologio, katakan exomologio, demi jawaban doa nan ajaib. Ya, jadi saudara harus tahu jawaban doa kalau ajaib itu ekspres, cepat. Kalau ajaib itu gede, hebat. Kalau cuma jawaban doa biasa yang kita biasa saben hari minta, saudara, saya yakin Tuhan mau memberi kepada kita. Tetapi kalau yang luar biasa, saudara harap sebelum saudara meninggal, saudara bisa mendapat sesuatu kemujizatan dari Tuhan. Itu dia, saudara. Itu sebab tadi saya sudah bilang, kalau saudara merasa, kita kan bisa menilai, saudara, bahwa kita tidak kerja buat Tuhan. Kita hanya lip service, hanya manis dan merah di bibir saja. Maka kita harus bertobat. Kita berkata, Tuhan, hamba mau melayani pada grassroots, pada akar daripada jemaat, dan pada orang-orang lain yang ada di luar sana, supaya mereka boleh hamba bawa datang kepadamu. Dan ketika engkau datang untuk mengangkat, hamba harus katut. Harus apa? Katut itu apa? Catut. Harus katut. Harus ikut terbawa. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, dan saya banyak mengajak saudara membaca Efesus 3 ayat 19 dan 20. Ya, saudara baca nanti di rumah. Para kekasih, exomologio, saudara, atau bersyukur, ini bukan sekadar dari mulut atau niatan. Niatan kita pasti baik, saudara. Seorang kriminal banyak kali mengatakan dalam hatinya, dalam batinnya, dalam pikirannya, aku satu kali aku akan bertobat kalau aku sudah mengumpulkan banyak hasil kejahatan. Aku sudah makmur, aku punya simpanan uang di bank yang besar, aku satu kali pasti bertobat. Kalau saudara mempunyai family dan baik dengan saudara, dan saudara mau menanyakan dengan jujur, dia akan menjawab demikian. Tapi untuk meletakkan jabatan dari kriminalitasnya, oh, dia bilang, wait and see, jangan dulu sekarang. Besok, kalau aku sudah tua, aku gak bisa lari cepat kalau dikejar orang. Saudara tahu gak pendidikan maling itu apa? Pendidikan maling, karena saya baca ya, pendidikan maling adalah lari cepat. Wah, siapa bisa menangkap maling kalau begitu? Kenapa? Karena mereka itu dididik latihan olahraga. Olahraganya adalah selain tinju, karate, silat, saudara, adalah lari cepat. Ya, pinter juga ya. Jadi kalau mau ketangkap, lari. Polisi gak bisa ngejar, lari cuma dor, dor, dor. Saudara, orang-orang rakyat tidak bisa mengejar dia, dia larinya cepat banget. Saudara, saya ingin memberitahu, tidak ada seorang kriminal yang tidak ingin bertobat. Tetapi ada satu kata ya, yang dia pegang, kiranya bisa kalau sampai aku mau mati, yaitu menunda. Apa, saudara? Menunda. Menunda itu berarti ya, jangan dulu sekarang, meng-cancel dulu. Aku mau ke gereja, tapi nanti deh kalau aku sudah kumpulin banyak duit, aku sudah menjadi seorang penjahat yang kaliber tinggi, baru aku mau. Ketika aku sadar aku sakit-sakitan, cacat, kena tembak beberapa kali oleh polisi, baru aku mau menyerahkan diri dan bertobat, minta ampun. Semua katakan, telat. Tahu telat enggak? Ya, telat. Itu sebab, katakan itu sebab, saya tidak boleh memiliki pikiran seorang kriminal. Jadi saya bilang, orang yang suka menunda, dia memang mempunyai sifat karakteristik seorang kriminal. Kenapa? Karena seorang kriminal, dia akan bertobat. Tapi jangan sekarang, saudara. tidak ada seorang yang bercita-cita profesinya aku mau menjadi penjahat, perampok, pembegal, pencuri, penipu sampai mati. Enggak ada. Dia pasti memasukkan satu kalimat sebelum kata sampai mati tadi. Kalau aku sudah enggak kuat, baru aku akan bertobat. Tapi jangan dulu sekarang. Aku masih bisa lari cepat. Aku bisa memanjat tembok. Aku naik ke atas wuwungan rumah orang. Aku juga berlatih meloncat dari ketinggian. Itu tidak gampang. Itu seperti latihan di taruna-taruna akhir. Sudah. Mereka berusaha supaya tidak ada yang bisa nangkep. Sudah. Kalau saya dan saudara menunda untuk sesuatu hal yang Tuhan ingin saudara kerjakan, saudara menunda, saya menunda, maka kita ini punya mentalitas seorang kriminal. Kita tahu satu kali aku akan bertobat. But not now. You know, not now. Please give me some more space, time for my life to build up my identity and to catch and to reap so many, many things is my wealth, sebagai kekayaan. Para kekasih, mari. Bersyukur itu berarti hamba mau berserah total kepada Tuhan supaya engkau bisa pakai hamba. Tadi saya sudah bilang, kalau saudara menilai, saya menilai bahwa saya kurang sibuk, kurang padat di dalam melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan paradigma yang suci, gak macam-macam muluk-muluk. Rasul Paulus dalam surat Korintus mengatakan, hendaklah engkau tidak berpikiran yang enggak-enggak, yaitu engkau berpikiran untuk mencapai lebih tinggi dari yang kau bisa. Sudah, engkau melampaui atmosfer Allah. Engkau ingin lebih. Sudah. Itu sebab Tuhan ingin supaya kita bekerja, semua katakan, tetapi yang membawa saya rendah hati. Mulai pagi ini, saya mau bekerja buat Tuhan. Saya yakin, pahala saya bukan hanya di sorga, tetapi ketika hidup di dunia. Yang mengaminkan, beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Betesda Yakum. Stikes Betesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: To Dag Kajasindo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
0: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
0: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,5

0: Lagi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
7: Petra 105.3.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481. Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Calendar My Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori yang dinamakan The Rule of Eight, ya, aturan 8 kali, The Rule of Eight. Maksudnya apa? The Rule of Eight maksudnya adalah jika kita ingin pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dimengerti, ya, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut 8 kali, ya. Jadi kita menyampaikan satu informasi itu bisa disampaikan sampai 8 kali. Oh, banyak sekali ya. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sekali saja, barangkali orang itu hanya menangkap sekilas, ya. Disampaikan 2 kali mungkin dia sedikit menangkap. 3 kali dia lebih mengerti. 4 kali mungkin dia sudah mulai telinganya dalam tanda kutip berdiri ya. Ini kok dibicarakan terus? Apa ini? Begitu ya. Dan kalau sampai 8 kali mungkin orang itu akan bilang, kamu kok ngomong ini terus berulang-ulang sih, maksudnya apa? Ya. Nah, ketika sampai pada titik itu berarti dia sudah benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan. Memang rules of age tidak selalu harus kita lakukan ini ya, dalam setiap hal gitu. Tetapi pada hal-hal yang penting, yang sangat penting tentunya di dalam bisnis ataupun dalam apa, itu perlu kita lakukan. Karena kalau itu hal penting, tentu kita ingin memastikan orang yang menerima info itu benar-benar mengerti. Misalnya Anda mendapat pesan untuk apa namanya mengirimkan barang, ya, mengirimkan barang dan harus dikirimkan hari ini sebelum jam 12. Anda perlu menyampaikan itu, dan sementara ini sudah jam 9, katakanlah begitu ya. Kalau kita menyampaikan hanya dengan tolong itu diantar sebelum jam 12 sekali, mungkin orang yang menangkap hanya karena sibuk, dia tidak bisa menangkap dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita ucapkan berkali-kali, dia mungkin akan merasakan urgensinya ya. Dan itulah yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan komunikasi. Ya, ini sekali lagi namanya Rule of Eight. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Tom, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.
2: The voice of love.
3: Hi, Karmu Lagi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag Keja Sindo Bellum.
4: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
7: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
8: lebih seru,
6: lebih untung.
7: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
6: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
7: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya, hematnya juara.
6: Mana kampus?
9: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
10: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
11: Love and Inspiration.
12: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang.

0: Citra FM.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
2: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejus indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing 0856020245670. 0274885481.
8: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
9: Love and Inspiration.
10: Petra 105.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari kan memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana. Karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain. Tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
4: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
0: Petra FM.

yang namanya setan itu tujuannya hanya satu, yaitu menggeret kita, membawa kita semakin jauh dari Allah. Itulah tujuan utama dari setan. Dan untuk maksud itu, setan bisa memakai siapapun, bisa memakai apapun. Bahkan kalau perlu, setan akan mengubah penampilannya, mengubah kata-katanya, memperhalus pernyataan-pernyataannya, tetapi supaya pada akhirnya bisa menggeret kita semakin jauh dari Allah. Dan itulah yang kita yang ditangkap oleh Tuhan Yesus dalam jawaban-jawaban yang diberikan Petrus pada hari ini. Maka Tuhan Yesus menganjurkan kepada kita, berhadapan dengan setan, dengan roh jahat, jangan sekali-kali kita mau bernegosiasi. Sekali kita memberi kesempatan kepada roh jahat, kepada setan untuk berbicara, pasti kita akan diseret. Kita akan kalah oleh rayuan setan yang pandai merangkai kata, sebagaimana dialami oleh Hawa di Firdaus. Manusia pertama jatuh oleh tipuan ular karena memberi kesempatan kepada ular untuk berbicara, untuk bernegosiasi. Setan bisa menyusup dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang berbeda, dan itu tampak, Yesus melihat itu tampak dalam kata-kata Petrus yang kita dengarkan pada sore hari ini. Dalam arti apa? Itu permenungan yang kedua. Petrus tidak bisa menerima bahwa Yesus yang Mesias itu harus mengalami penolakan, bahwa Yesus yang Mesias itu harus mengalami penderitaan. Petrus tidak bisa menerima bahwa Yesus yang Mesias itu harus mati di salib. Maka dia berkata, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Yesus Petrus tidak mau bahwa gurunya, Yesus yang diakui sebagai Mesias itu harus menderita sengsara. Saudara-saudara sekalian, pengalaman kita yang namanya salib dan penderitaan itu selalu menakutkan. Tidak dulu, tidak sekarang. Penderitaan selalu dipandang sebagai sebuah hukuman. Kita lihat saja dalam pengalaman kita. Kalau kita mengalami kekecewaan, kalau kita mengalami kegagalan, kita mengalami sedikit kesulitan, apa yang ada di benak dan di pikiran kita, kita bertanya, Tuhan, apa salah saya? Tuhan, mengapa engkau meninggalkan saya? Tuhan yang disalahkan sewaktu terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka penolakan Petrus bahwa Yesus harus menderita, kiranya mencerminkan dari pikiran kita juga. Petrus seakan-akan mewakili cara berpikir kita. Maka karena cara berpikir kita itu takut akan penderitaan, tidak mudah untuk menerima salib, setan pun dengan masuk melalui ketakutan kita itu, sebagaimana diungkapkan oleh Petrus. Kalau Petrus

yang begitu populer dalam kehidupan kita. Petrus yang menjadi pimpinan para rasul pun bisa dikelabui oleh setan. Lalu apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Permenungan ketiga, Tuhan Yesus menegur dengan keras dan menyebut Petrus telah menjadi batu sandungan. Mengapa Petrus disebut sebagai batu sandungan? Disebut batu sandungan karena Petrus dengan kata-katanya seakan-akan ia membela Yesus. Seakan-akan ia rela mati demi Yesus. Padahal sikap itu justru berlawanan dengan kehendak Allah. Berlawanan dengan rencana keselamatan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Petrus disebut sebagai batu sandungan karena seakan-akan, seolah-olah ia memihak kepada kepentingan Allah. Padahal yang disuarakan justru kepentingan manusia yang berlawan dengan kehendak Allah itu sendiri. Persis seperti godaan di padang gurun, yaitu menjauhkan Yesus dari kehendak Allah sendiri. Maka saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus menegur dengan keras Petrus, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah membawa kembali Petrus seperti pada pandangan pertama, yaitu menyuarakan apa yang menjadi kehendak Allah dan bukan kepentingan dirinya sendiri. Dengan teguran itu, Petrus mau dibuat sadar supaya ia kembali cara berpikirnya menggunakan cara berpikir murid-murid Yesus dan bukan cara berpikirnya kepentingan setan, kepentingan roh jahat. Cara berpikir Yesus, cara berpikir murid Yesus adalah menempatkan kehendak Allah sebagai satu-satunya jalan hidup. Maka kalau Tuhan Yesus menegur dengan keras kepada Petrus, supaya Petrus pada akhirnya sadar, supaya Petrus itu tahu bahwa penolakan, penganiayaan, sengsara dan kematian Tuhan Yesus itu tidak bertentangan dengan perutusannya sebagai Mesias. Tidak berlawanan dengan cara hidupnya sebagai Mesias. Salib dan kebangkitan itu bukan hal yang bertentangan. Penderitaan dan kemuliaan itu merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk sampai puncak Golgota, mau tidak mau harus melalui jalan salib. Tidak ada jalan alternatif, tidak ada jalan tikus, tidak ada jalan kompas. Mau tidak mau melalui jalan salib. Maka bisa dimengerti kalau di akhir Injil hari ini Tuhan Yesus memperlihatkan tuntutannya bagi kita murid-murid Yesus. Kalau salib dan kebangkitan itu tidak bertentangan, kalau penderitaan,
dan kemuliaan itu tidak berlawanan, maka Tuhan Yesus menyampaikan, menegaskan tuntutan atau syarat bagi siapa saja yang mau mengikuti Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Maka supaya Petrus tidak menjadi batu sandungan, Petrus pun diingatkan oleh Tuhan Yesus. Apa artinya Yesus Mesias? Tidak ada pertentangan akan penderitaan yang dia alami dan kebangkitan yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Maka malah kita mohon agar berkat kebangkitan Kristus memang salib sudah diubah. Berkat kebangkitan Kristus, penderitaan diberi makna baru sebagai murid-murid Kristus. Semoga kita juga belajar bagaimana Allah menyertai kita lewat kesulitan-kesulitan dan kesukaran yang kita alami. Saudara sekalian, kesulitan, kekecewaan, kegagalan tidak jarang merupakan kesempatan bagi kita, panggilan bagi kita untuk selangkah lebih maju lagi dalam memahami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa.

0: maka kita semakin bisa memahami makna salib dan penderitaan dalam kehidupan kita. Maka kita bangkit berdiri bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus,
1: Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
0: pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, Kristus mengajak kita untuk mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Makamlah kita mohon agar mampu mengikuti teladan ketaatannya.
2: Bapa Paus, para uskup, dan para imam dipanggil untuk menjadi teladan utama dalam menyangkal diri dan memikul salib pelayanan demi keselamatan jiwa-jiwa.
0: Ya Bapa, teguhkanlah mereka agar tetap setia menggembalakan umat-Mu, sehingga keteladan mereka menguatkan kami untuk setia memikul salib kehidupan sehari-hari.
2: Situasi darurat akibat kebakaran hutan, kekeringan, dan gempa bumi memanggil para pemimpin negara dan setiap warga negaranya untuk segera mengambil kebijakan nyata demi memulihkan alam Nusantara.
0: Ya Bapa, mampukan kami semua untuk bahu-membahu meringankan beban bagi mereka yang terdampak, menyalurkan bantuan dan berbagi berkat yang tulus bagi mereka.
2: Memasuki tahun akademik yang baru, para mahasiswa dihadapkan pada tantangan dunia perkuliahan yang menuntut kemandirian dan tanggung jawab besar.
0: Ya Bapa, berkatilah mereka dengan roh kebijaksanaan agar mampu mengatur waktu, bertanggung jawab, dan senantiasa mengandalkan dalam setiap langkah.
2: Mengikuti Kristus adalah komitmen total untuk hidup meneladaninya dengan mengesampingkan ego pribadi dan setia menanggung segala tantangan kesetiaan iman setiap hari.
0: Ya Bapa, baharuilah hati kami agar seluruh pikiran, perkataan, dan tindakan kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, agar kami tidak takut memikul salib kehidupan sehari-hari, melainkan setia mengikuti Putra-Mu hingga akhir. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
3: Amin.
4: Saudari-saudara terkasih, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Umat yang diperkenankan menerima Komuni Kudus adalah yang telah dibaptis secara Katolik, telah menerima komuni pertama. Baptisan anak bulan September diadakan pada hari Jumat 11 September. Pengambilan dan pengumpulan berkas pendaftaran paling lambat tanggal 31 Agustus di Sekretariat Gereja. Aneka kegiatan menyongsong hari ulang tahun ke-100 Gereja Kota Baru sebagai berikut. Ekaristi Novena ke-9 dilaksanakan pada hari Jumat 4 September pukul 5:30 sore, yang diawali dengan perarakan ikon dan relikui Santo Robertus Bellarminus serta relikui Santo Claudius la Colombienne, Santa Margareta Maria Alacoque, dan salib suci Tuhan. Donor darah diselenggarakan pada hari Minggu 6 September pukul 10 pagi hingga 2 siang di GKS Widya Mandala. Umat dimohon untuk terlibat. Lomba anak mewarnai, Little Bakery Festival, dan Beauty Class. Silakan kunjungi stan informasi dan pendaftarannya setiap hari Minggu setelah Ekaristi pukul 9 pagi. Merchandise 100 tahun Gereja Kota Baru berupa kaos, topi, tote bag, gantungan kunci, dan sebagainya dapat diperoleh di pintu masuk gereja setelah Ekaristi Minggu pagi. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama bagi pasangan Yosef Fernando Putra Bagenda dari Gereja Kudus Banteng dengan Michelle Nesya Putri Maharani dari Gereja Maria Marga Ningsih Kalasan. Herman Yosef Adia Krisananta dari lingkungan Santo Paulus Terban dengan Angelina Ferrari Putri Prananingtyas dari Gereja Keluarga Kudus Banteng. Pengumuman kedua bagi pasangan Kadir dengan Triviana Supriyati Ningsih, keduanya dari lingkungan Santo Gregorius Cokro Dirjen. Michael Nicolaus Chandra dengan Maria Magdalena Amelia Cynthia Dewi, keduanya dari Gereja Santo Yusuf Bintaran. Andronikus Avo Setio Putra dari Gereja Administratif Brayat Minulyo Wirobrajan dengan Lucia Maria Gres Setiawan dari Gereja Santo Vincentius A. Paulo Malang. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Pengumuman lain dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menghantarkan persembahan kita menuju altar Tuhan dengan diiringi nyanyian persembahan Derap Langkah dari Kidung Ekaristi Kota Baru nomor 49.

Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan jadi makanan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.

0: saudara sekalian, malah kita berdoa agar persembahan roti dan anggur dan doa-doa kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan ini bersama seluruh hidup dan karya kami sebagai ungkapan penyerahan diri kepadamu.
1: Semoga melalui persembahan suci ini kami memperoleh kekuatan untuk menyangkal diri, setia memikul salib, dan mengikuti putramu dalam kehidupan sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang mahakuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi kami masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantaraannya engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya korban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kerajaan kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu, Paus kami Leo XIV, Uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini, khususnya saudara-saudara kami, Ibu Maria Magdalena Sutina, Ibu Eustadiola Endang Saptini, Ibu Elizabeth Sikresni Surandi, dan saudari Veronica Esti Martikaningdas. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan doa yang diajarkan Kristus untuk kita.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sekarang pula Raja yang diadakan dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita.
1: Sekarang dan selamanya.
0: Damai Kristus. Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami.
0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami.
0: Anak Domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.

0: Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut membawa kita semua sampai kepada hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, melalui sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengikuti Putra-Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Jadikanlah salib kehidupan kami sebagai jalan pengudusan yang kami jalani dengan setia dan sukacita dalam mengikuti Putra-Mu yang telah memikul salib demi keselamatan kami, sehingga kelak kami dipersatukan dengan Dikau dalam kerajaan-Mu yang abadi. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih saudara sekalian untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Juga kepada petugas dan pelayan liturgi, para among umat, adik-adik Kota Baru Digital Service, Bruder, Bapak Ibu Prodiakon, para lektris, pemazmur, adik-adik mesdinar, tuzah tepuk tangan untuk kur kita pada sore hari ini. Jumlahnya hanya 7, tetapi memenuhi seluruh ruangan. 7 pun hanya ibu-ibu semua, bapaknya tidak hadir, kecuali dirigen dan satu yang sembunyi. Terima kasih untuk kurnya pada sore hari ini. Dan kepada Oma Emiliana Sulistiani yang merayakan ulang tahun ke-89, Tuhan memberkati. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita
1: sekarang dan selama-lamanya.
0: Semoga kita sekalian, anggota-anggota komunitas kita, anggota-anggota keluarga kita, mereka-mereka secara khusus kita ingat dan kita doakan dalam Ekaristi pada sore hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Dengan ini Ekaristi Kudus sudah selesai.
1: Syukur kepada Allah.
0: Dan kita pun diutus mewartakan kebaikan Tuhan.
1: Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026. Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini mengingatkan kita agar kita menjaga mata kita dan tetap fokus kepada Tuhan dan bukan fokus kepada situasi dunia di sekitar kita. Jika Anda mengalihkan pandangan Anda dari Tuhan dan mulai fokus kepada apa yang terjadi di dunia ini, Anda akan menemukan banyak kecemasan dan ketakutan. Hari ini, apapun yang terjadi pada diri Anda, janganlah khawatir. Percayalah, Allah sanggup menolong diri Anda karena kuasanya tidak terbatas.

Tuhan selalu ingin Anda mencari Dia dalam situasi apapun. Saat orang lain tidak peduli dengan persoalan Anda, datanglah kepada Yesus dengan masalah Anda. Orang lain mungkin akan bosan dengan masalah-masalah Anda, dengan cerita-cerita Anda, tetapi tidak dengan juru selamat Anda. Allah tidak pernah merasa terganggu dan merasa bosan dengan hidup Anda. Bahkan ketika Anda memerlukan pemulihan dari masalah yang menghalangi Anda, Allah akan dengan senang hati memberi pertolongan. Jadi ketika tidak ada seorang pun yang mengerti beban Anda, janganlah berputus asa. Masih ada Tuhan yang punya kemampuan untuk menolong Anda, sebab kuasanya tidak terbatas.

Pendengar, mukjizat itu nyata. Allah senantiasa terlibat di dalam setiap perkara kehidupan kita. Anda mungkin pernah mengalami sebuah peristiwa ajaib terjadi dalam kehidupan Anda. Peristiwa ajaib adalah peristiwa yang mengandung kuasa Tuhan yang tidak bisa dikerjakan menurut hukum alam semata. Mukjizat ada dengan tujuan untuk memperlihatkan kekuasaan Allah, untuk menetapkan keilahian Kristus, dan untuk menghindari ketidakpercayaan dan sifat sombong manusia. Mukjizat itu nyata, terjadi setiap saat dalam kehidupan kita.

Pendengar, mungkin saat ini Anda sedang merasakan doa-doa Anda seakan menemui jalan buntu. Anda merasa sepertinya masalah tidak pernah berubah dan belum terlihat jalan keluarnya. Jika itu yang Anda alami, janganlah gelisah. Bapa Anda di surga mengetahui keterbatasan Anda. Bapa Anda di surga bisa merasakan sampai berapa lama Anda bisa bertahan dalam situasi sulit seperti ini. Setiap kali Anda merasa lemah, datanglah ke tahta kasih karunia-Nya. Temukan kekuatan yang Anda butuhkan untuk membuka pintu doa Anda, pintu berkat Anda, jalan keluar dari semua permasalahan Anda. Bahkan jika itu setiap 2 menit Anda meminta pertolongan. Sebab Alkitab mengatakan, bila Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Tuhan yang menutup, maka tidak ada satupun yang dapat membukanya.

Pendengar, Alkitab mencatat kata anugerah dengan kata lain sebagai kasih karunia. Allah adalah sumber segala kasih karunia itu. Kasih karunia juga dilukiskan sebagai sesuatu yang besar, yang berlimpah-limpah, yang penuh kuasa. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita telah memperoleh keselamatan. Dan sebagai orang percaya, kita mempercayai semakin hari semakin bertambah besar anugerah yang datang dari Tuhan.

Dalam Mazmur 50 ayat 12 dikatakan, "Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya." Ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuasa Allah, sehingga segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatunya ada di dalam kendali Tuhan, dan tidak ada sesuatu peristiwa apapun yang terjadi di luar kendalinya. Jika kita tahu Dia menjadi Allah yang maha besar, maha kuasa, adakah yang Anda cemaskan yang bisa mengalahkan kebesarannya? Adakah suatu kejadian atau peristiwa yang berada di luar kendalinya? Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini menguatkan hati Anda untuk selalu menaruh harapan dan kepercayaan pada pertolongan Tuhan saja, karena kuasanya yang tidak terbatas. Tidak peduli sesulit apapun kehidupan yang harus Anda lewati. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian dan respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: زين
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
3: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Mitra FM.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Love and Inspiration. Petra 105.4.

Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit,

0: dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026. Mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
10: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
11: Belanja kebutuhan harian,
12: lebih hemat,
13: lebih seru,
14: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
3: Mana Kampus? Petra FM.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama

Dalam novelnya yang terkenal, The Pilgrim's Progress, John Bunyan menggambarkan hidup orang Kristen sebagai perjalanan seorang musafir dari kota kehancuran yang menggambarkan dunia ini menuju ke kota surgawi yang menggambarkan kehidupan kekal bersama Kristus. Dalam perjalanannya, sang musafir menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, dan godaan yang berusaha menggagalkannya mencapai tujuan. Namun dengan pertolongan orang-orang yang dijumpainya dalam perjalanan, akhirnya ia dapat mencapai kota tujuannya. Ada saat-saat ketika sang musafir tersesat dan menghadapi masalah besar, dan ia tidak dapat menemukan jalan keluarnya, bahkan dengan bantuan para penolongnya. Pada saat-saat seperti itulah, Yesus sendiri datang menolong, kadang-kadang dalam wujud seseorang yang tidak diduga sebelumnya, namun lebih sering berupa suara-suara bisikan halus yang memulihkan, menyegarkan, memberi kekuatan, dan mengarahkannya kembali ke jalan yang benar. Suara Yesus seperti itulah yang digambarkan oleh Horatius Bonar dalam nyanyian gubahannya yang berjudul I Heard the Voice of Jesus Say, yang telah diterjemahkan oleh Yang Muger menjadi Suara Yesus Kudengar, dan terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 144. Horatius Bonar lahir pada tanggal 19 Desember 1808 di Edinburgh, Skotlandia, ke dalam sebuah keluarga yang memiliki sejarah panjang pelayanan di Gereja Skotlandia. Bonar sendiri ditahbiskan menjadi pendeta Gereja Skotlandia pada tahun 1837. Namun pada tahun 1843, dalam sebuah peristiwa yang disebut Disruption, 450 pendeta termasuk Bonar memisahkan diri dari Gereja Skotlandia dan mendirikan The Free Church of Scotland. Dalam pelayanannya di gereja yang baru inilah, Bonar mulai mengubah banyak himne. Pada awalnya, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang kesulitan memahami mazmur metrik yang biasa dinyanyikan di gereja pada waktu itu. Untuk itu ia menciptakan himne-himne baru dengan struktur sederhana yang lebih mudah dihafalkan dan dinyanyikan. Dan nyanyian I Heard the Voice of Jesus Say ini adalah salah satu contoh yang paling jelas. Nyanyian ini terdiri dari 3 bait dengan struktur yang sederhana. Setiap bait diawali dengan kalimat yang sama, I Heard the Voice of Jesus Say, atau Suara Yesus Kudengar, dan diikuti dengan 3 kalimat pernyataan yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian diakhiri dengan 3 respon pribadi dari kita sebagai pendengar pernyataan tersebut. Seperti kisah The Pilgrim's Progress, nyanyian ini menggambarkan perjalanan ziarah seorang musafir yang di tengah perjalanannya mungkin merasakan kepenatan dan kehausan ketika hari mulai gelap menjelang malam. Ia membutuhkan tempat untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam kepenatan dan kehausannya, ia mendengar suara Yesus yang lembut menawarkan jawaban dari pergumulannya. Bait pertama terilhami dari Injil Matius pasal 11 ayat 28, di mana Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Pernyataan ini segera disambut dengan penuh sukacita oleh sang musafir. I came to Jesus as I was, weary and worn and sad. I found in him a resting place, and he has made me glad. Beban hidup yang berat dapat membuat kita letih, lesu, dan bahkan sedih. Tapi Yesus menawarkan kelegaan bagi kita. Jika kita bersedia datang dan berserah kepadanya, memikul kuk yang dipasangnya, maka kita akan merasakan kelegaan. Karena seperti yang dikatakannya dalam Matius 11 ayat 30, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bait kedua terilhami dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 10-14, yaitu kisah mengenai perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur Yakub. Di sana Yesus menawarkan air hidup secara cuma-cuma kepada siapapun yang memintanya, dan barang siapa meminumnya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tidak ada yang dapat memuaskan kekeringan rohani kita selain Yesus sendiri. Ia adalah air hidup itu.
Ketika kita meminumnya, maka kita akan menjadi satu dengannya, dan ia akan menyegarkan jiwa kita, siap untuk kembali melanjutkan perjalanan hidup kita. Bait ketiga terilhami dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 10 ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam bahasa aslinya, Bonar menyampaikan hal ini dengan sangat puitis. "I heard the voice of Jesus say, 'I am this dark world's light. Look unto me. Your morn shall rise and all your days be bright.'" Aku mendengar suara Yesus berkata, "Aku adalah terang bagi dunia yang gelap ini. Lihatlah kepadaku, maka pagimu akan terbit dan seluruh hari-harimu akan cerah." Kemudian sang musafir menjawab, "I looked to Jesus and I found in him my star, my sun. And in that light of life I'll walk till traveling days are done." Aku memandang kepada Yesus dan kutemukan di dalam dia bintangku, matahariku. Dan di dalam terang hidup itu aku akan berjalan sampai hari-hari ziarahku berakhir. Pergumulan hidup yang berat, dosa-dosa yang menekan, dapat membuat hidup kita menjadi gelap, seakan malam turun mencekam kita, dan kita tidak dapat lagi melihat kemana arah tujuan perjalanan kita. Tapi Yesus berkata bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah memandang kepada Dia, karena Ia adalah Sang Terang yang sejati. Dan di dalam terang itu kita dapat melangkah sampai menuju titik akhir perjalanan ziarah kita. Horatius Bonar tidak mengubah melodi khusus untuk syair yang indah ini, melainkan dia menggunakan melodi-melodi yang sudah ada pada waktu itu. Karena itu nyanyian ini muncul dalam berbagai versi melodi. Dalam Kidung Jemaat sendiri, nyanyian ini terdapat dalam dua versi, yaitu versi A yang menggunakan melodi gubahan John Pecos Dykes, dan versi B yang menggunakan melodi lagu rakyat Inggris. Ada sedikit catatan menarik mengenai melodi gubahan John Pecos Dykes ini. Dykes menciptakan melodi ini secara khusus untuk syair yang ditulis oleh Bonar dengan menggunakan dua nada dasar yang berbeda. Untuk setengah lagu bagian pertama yang berisi panggilan dan tawaran Yesus kepada kita yang letih, haus, dan dalam kegelapan, digunakan nada dasar G minor, sehingga suasananya agak muram. Sedangkan untuk setengah lagu berikutnya, ketika tawaran itu diterima dan kita mendapatkan kelegaan dan jiwa kita dipuaskan, digunakan nada dasar G mayor yang bersuasana gembira. Namun dalam video kali ini kita tidak akan mendengarkan melodi versi Dykes yang sering disebut juga Fox Dilecti tersebut. Namun kita akan mendengarkan versi B, yaitu melodi dari lagu rakyat Inggris. Selamat mendengarkan suara Yesus.

Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career.
3: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
6: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa

0: Siswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai 22. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika Delilah melihat bahwa Simson telah memberitahu kepadanya semua rahasia hatinya, ia menyuruh orang memanggil raja-raja kota Filistin dengan pesan, "Kali ini datanglah kemari, sebab ia telah memberitahu kepadaku semua rahasia hatinya." Lalu raja-raja kota Filistin itu datang kepadanya dengan membawa uang. Kemudian perempuan itu membuatnya tertidur di pangkuannya dan memanggil seseorang untuk mencukur 7 jalinan rambutnya. Demikianlah Simson mulai ditaklukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap. Lalu perempuan itu berseru, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Ia pun terjaga dari tidurnya, pikirnya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan luput dan meronta lepas." Namun ia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Lalu perempuan itu berseru, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Ia pun terjaga dari tidurnya, pikirnya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan luput dan meronta lepas." Namun ia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Renungan hari ini berjudul Kesenangan yang Menjerat. Simson yang jatuh cinta setengah mati kepada Delilah tidak menyadari bahwa orang Filistin hendak menggunakan kekasihnya untuk mencari tahu rahasia kekuatannya. Orang Filistin sedang menjalankan siasat untuk menundukkan Simson yang selama ini telah menyebabkan kekacauan terhadap mereka. Setelah beberapa kali dia membohongi pujaan hatinya itu, rengekan dan desakan perempuan itu akhirnya meluluhkan hatinya untuk menceritakan dari mana kekuatannya berasal hingga akhirnya orang Filistin dapat melumpuhkannya. Barangkali pada hari ini kita juga mempunyai suatu kesenangan yang sulit sekali untuk kita lepaskan. Meskipun sedikit banyak kita menyadari bahwa kesenangan tersebut dapat menjatuhkan kita, hendaknya kita membuangnya tanpa ragu jika memang benar hal tersebut dapat meruntuhkan iman kita kepada Tuhan, bahkan menjadikan kegelapan mengikat kita dengan kuatnya. Daripada kita membiarkan hal yang dapat menjerat kita tersebut kerap menggoda kita, lebih baik sepenuhnya kita lepaskan, karena kalau sampai Tuhan meninggalkan kita, hidup kita akan merana dan penuh dengan kepahitan. Mempunyai suatu kesenangan adalah wajar, tetapi kalau sudah sampai menggoncangkan iman kita kepada Tuhan, hendaknya kita segera memeriksa diri. Kalau kesenangan itu menyebabkan kita kehilangan kontrol diri, kesusahan besar dapat menimpa kita yang tidak tahan godaan. Hendaknya kita rela melepaskan kesenangan tersebut. Tuhan akan mengganti dengan hal-hal baik yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Ketika kesenangan kita mulai menjauhkan kita dari Tuhan, hendaknya kita melepaskannya agar kita tidak kehilangan perkenanannya.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hari telah kita lalui bersama. Berbagai aktivitas, pekerjaan, perjumpaan, dan pengalaman telah kita jalani sejak pagi hingga malam hari ini. Ada sukacita yang kita rasakan, ada pula mungkin kelelahan, pergumulan, atau hal-hal yang belum bisa kita selesaikan dalam kehidupan kita. Apapun yang telah kita alami sepanjang hari ini, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sahabat Petra, mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita. Kita menyatukan hati kita dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Engkau berkenan menjaga langkah kami, memberikan kekuatan kepada kami dan menyertai setiap aktivitas yang kami jalani. Untuk setiap kebaikan dan pertolongan-Mu, kami mengucap syukur. Tuhan, melalui firman yang kembali kami dengarkan malam ini, Engkau mengingatkan kami untuk bangkit dan melayani. Kami boleh belajar dari ibu mertua Simon Petrus yang setelah disembuhkan, segera bangun dan melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan, kami pun menyadari bahwa selama satu hari ini, Engkau telah memberikan begitu banyak kesempatan kepada kami. Ada kesempatan untuk bekerja, belajar, berjumpa dengan orang lain, menolong, berbagi, menguatkan, dan melakukan kebaikan dan melayani. Namun kami mengakui bahwa belum semuanya dapat kami lakukan dengan baik. Ampunilah kami apabila hari ini kami lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ampunilah kami apabila perkataan dan tindakan kami menyakiti orang lain. Ampunilah kami apabila kami kurang bersyukur atas kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang telah Engkau berikan. Tuhan, ajarlah kami untuk terus bangkit. Ketika kami lemah, ketika kami lelah, kuatkanlah kami. Ketika kami kecewa, hiburlah kami. Ketika kami kehilangan semangat, teguhkanlah hati kami. Dan ketika Engkau memberikan kekuatan kepada kami, mampukanlah kami untuk menggunakannya dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah masih dalam suasana kami merayakan kemerdekaan, yang ke-81 yang kami rayakan di bulan Agustus ini. Peliharalah negeri ini dalam damai dan persatuan. Berkatilah para pemimpin bangsa agar menjalankan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan, penuh hikmat, keadilan dan kasih terhadap rakyat. Biarlah damai sejahtera senantiasa menyertai negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen yang ada. Kiranya tetap setia memelihara kebenaran firman Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Berkati lembaga-lembaga Kristen, baik rumah

kami selesaikan hari ini, kami serahkan kepada-Mu. Kami percaya Engkau tetap bekerja dan memelihara kehidupan kami. Berikanlah kami istirahat yang cukup dan bisa tidur dengan nyenyak. Pulihkanlah tubuh dan pikiran kami agar esok hari kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru. Jika Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyambut hari yang baru, mampukan kami untuk kembali bangkit, bersyukur dan melayani. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami juga menyerahkan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, pekerjaan kami, pelayanan kami, serta seluruh kehidupan kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Dan biarlah malam ini kami dapat beristirahat dengan tenang, karena kami percaya bahwa hidup kami senantiasa berada dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra doa malam hari ini, Sabtu 29 Agustus tahun 2026. Kiranya kasih Kristus memberikan kekuatan kepada saudara semuanya. Firman-Nya di dalam Mazmur 4 ayat 8 menyatakan demikian. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sugeng dalu dan sugeng sare, sugeng istirahat. Tuhan memberkati. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Bagi sahabat Petra yang ingin dilayani lebih lanjut, dapat menghubungi hamba Tuhan dari YPPII Yogyakarta, yaitu Bapak Pendeta Joni Patinasarani di nomor HP 0812-3982-8644. Bapak Pendeta Joni Patinasarani, nomor HP 0812-3982-8644, atau dengan Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra, streaming.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di dalam embun pagi hari ini, yaitu hari Sabtu 29 Agustus tahun 2026, kita akan bersama-sama mengawali hari ini dengan sejenak mendengarkan sapaan Sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Saryanto dari GKJ Madu Kesmo. Sahabat Petra, tema perenungan kita hari ini adalah Bangkit dan Melayani. Berdasar bacaan Injil Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita menyiapkan hati untuk kita bersama-sama berdoa sebelum kita menerima sabdanya. Ya Tuhan Bapa kami yang penuh cinta dan kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaanmu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau masih berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati kehidupan dan juga segala berkat yang kami terima sampai pagi hari ini. Saat ini kami datang kepadamu, hendak membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya melalui sapaan Sabda Tuhan pada hari ini, kami semakin memahami kehendak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, Injil Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17, demikian firman-Nya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yang disebut berbahagia tentu kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, saya hendak membacakan bacaan nats kita pada pagi hari ini dari Injil Matius 8 ayatnya yang ke-15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bangkit dan melayani. Tema perenungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia tidak selalu berada dalam keadaan kuat ataupun keadaan yang sehat. Ada kalanya kita mengalami sakit sehingga tubuh menjadi lemah, menjadi ringkih, dan kita tidak dapat melakukan berbagai aktivitas seperti biasanya. Ketika sakit, kita tentu berharap agar kita mendapatkan kesembuhan. Kita ke dokter, kita konsumsi obat, gitu. Kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga kita dapat kembali menjalankan tugas, tanggung jawab, dan melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, namun kesembuhan bukan hanya membuat kita kemudian kembali sehat. Kesembuhan juga merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali bangkit dan melakukan kebaikan. Karena itu ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, sudah sepatutnya kita menyatakan rasa syukur dengan menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk melayani dan tentunya menjadi berkat bagi orang lain. Dan hal inilah yang dapat kita lihat dalam kisah ibu mertua Simon Petrus. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkannya, ia tidak hanya menikmati kesembuhan tersebut, tetapi segera bangkit dan melayani Tuhan Yesus serta para murid-muridnya. Sahabat Petra, melalui kisah ini, kita diajak untuk memahami bahwa ketika Tuhan menolong dan memulihkan kita, kita pun dipanggil untuk bangkit dan melayani. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kitab suci hari ini menyatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Simon Petrus, ibu mertua Simon Petrus sedang sakit dan tidak dapat bangun. Karena kasih dan belas kasihnya, Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Apa yang terjadi? Seketika itu juga, ibu mertua Simon Petrus sembuh dan dapat bangun kembali. Yang menarik adalah, sebagai wujud rasa syukurnya, ia melayani Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Kalau orang Jawa bisa dikatakan setelah sehat, lalu biasanya ada yang masih ngadi-adi gitu nggih, masih kepengen untuk berbaring gitu nggih. Wah, aku tak penyembuhan dulu gitu nggih. Tapi ini berbeda. Ketika itu juga, ketika ibu Simon Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ia bangun dan sebagai wujud rasa syukurnya, ia melayani Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Setelah itu banyak orang sakit yang dibawa kepada Tuhan Yesus agar disembuhkan. Tentu saja, orang-orang tersebut juga selalu mengucap syukur atas kesembuhan yang mereka terima dari Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, sebagai manusia kita juga pernah mengalami sakit begitu, okay? Kondisi tubuh kita tidak seperti biasanya dan mungkin saja kita tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan pekerjaan ataupun tanggung jawab kita dengan baik. Tentu kita berharap agar segera sembuh kembali, lalu bagaimana cara kita mewujudkan rasa syukur atas kesehatan yang merupakan pemberian Tuhan tersebut. Ibu mertua Simon Petrus menjadi teladan nyata bagi kita semua. Agar kita mau segera bangkit dan melayani, boten ngati-hati, segera bangkit dan melayani. Melayani berarti mempersembahkan diri kita agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberi kesempatan dan tempat untuk melayani sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih, kita harus berusaha untuk bangkit dan melayani agar dapat membawa berkat bagi orang lain. Dan hal tersebut perlu kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu.
Terima kasih untuk setiap pesan yang Engkau sampaikan kepada kami melalui perenungan tentang bangkit dan melayani. Kami boleh belajar bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dalam kelemahan dan karingkian serta pergumulan kami. Engkau adalah Tuhan yang memulihkan, menguatkan, dan memberikan pertolongan pada waktu yang kami perlukan. Ajarilah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan, dan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, ketika kami mengalami kelemahan, mampukan kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Ketika Engkau memulihkan dan menguatkan kami, mampukan kami untuk bangkit dan menggunakan kehidupan kami untuk melayani. Dan jangan biarkan kami hanya menikmati berkat-Mu untuk diri sendiri, tetapi jadikanlah kami saluran berkat bagi keluarga, sahabat, rekan kerja, dan setiap orang yang kami jumpai. Berikanlah kepada kami hati yang peduli, tangan yang siap menolong, kaki yang siap melangkah, dan kehidupan yang mau dipakai untuk melakukan kebaikan, dan mampukan kami melayani sesuai dengan talenta dan kemampuan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore, dan malam, sertai setiap langkah kami, berikan kesehatan dan kekuatan, lindungi kami dari segala bahaya, dan tuntunlah kami agar setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami berkenan kepada-Mu. Kiranya melalui kehidupan kami, semakin banyak orang merasakan kasih pertolongan dan berkat dari Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan diri dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 29 Agustus tahun 2026. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Dan kiranya Tuhan memberi kekuatan dan memelihara hidup kita. Saya Pendeta Saryanto dari GKJ Madukismo mohon diri, mohon pamit. Dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra. Stream.

yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
7: tebus murah,
8: hadiah menarik,
7: dan banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
7: lebih hemat,
8: lebih seru,
7: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
9: Mana Kampus?
10: Petra.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Eh, Besti. Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
6: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
7: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: facem cu doar că Doamne Iisus Hristos! Scaire la ghiscara că mulețe o buat Doamne Iisus Hristos!
1: Satu hal yang kalian harus sadari adalah malam hari ini akan menjadi malam yang melelahkan. Bukan apa-apa karena kita harus mengeluarkan semua yang kita bisa. Karena kita tahu 2-3 orang berkumpul, dia ada di tengah-tengah kita. Ingat. So please feel free. Apapun yang kalian mau lakukan, asal jangan anarkis ya. Ya, sembah Raja kita. Bukan hanya karena dia baik dalam hidup lu, tapi karena memang dia layak disembah.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
2: tebus murah,
3: hadiah menarik,
2: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
3: Belanja kebutuhan harian,
2: lebih hemat,
3: lebih seru,
2: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
2: Mana kampus?
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Bagi sahabat Petra yang ingin dilayani lebih lanjut, dapat menghubungi hamba Tuhan dari YPPII Yogyakarta, yaitu Bapak Pendeta Joni Patinasarani di nomor HP 0812-3982-8644. Bapak Pendeta Joni Patinasarani, nomor HP 0812-3982-8644. Atau dengan Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra.

Oh, haleluya. Puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang datang di sini, saudara adalah orang-orang yang terbilang mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Irma Jun akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri.
1: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, kemungkinan besar Anda pernah mendengar pertanyaan, jika Tuhan itu baik, mengapa Dia membiarkan hal-hal buruk terjadi? Sejak kejatuhan manusia, hidup selalu mengandung masalah. Namun, meskipun penderitaan itu menyakitkan, memahami tujuan Tuhan dapat mendatangkan sukacita dan pengharapan. Firman Tuhan berkata jelas bahwa penderitaan itu punya tujuan. Tuhan sedang menjadikan anak-anak-Nya makin seperti Yesus. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Pengudusan yang dimulai saat kita diselamatkan adalah proses yang menjadikan kudus. Dan tidak banyak hal-hal yang dapat membangun karakter seperti halnya penderitaan. Alasan lain Bapa mengizinkan penderitaan adalah untuk menguji iman anak-anak-Nya. Dia tentu saja Maha Tahu dan tidak memerlukan informasi ini untuk diri-Nya sendiri. Orang percaya itulah yang akan mendapatkan manfaatnya. Iman yang teruji lebih kuat dan lebih dapat diandalkan daripada iman yang belum diuji. Selain itu, Tuhan mengizinkan penderitaan agar dapat menyatakan karakter, kasih, dan kuasa-Nya. Pada masa sulit, orang yang melekat pada Bapa Surgawi akan mendapati Dia nyata dan dapat dipercaya. Ketika kesusahan berikutnya datang lagi, mereka akan mengingat kesetiaan Tuhan dalam penderitaan sebelumnya dan akan bersandar pada-Nya dengan penuh keyakinan. Saudara pendengar, kita dapat belajar hal-hal tertentu dari buku dan kisah orang lain, tetapi seringkali melalui penderitaanlah pertumbuhan pribadi terjadi. Jadi, ketika berbagai persoalan menimpa dan kesedihan seakan menusuk hati, bersyukurlah pada Tuhan atas tujuannya dalam penderitaan Anda.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Mesti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat di dalam hidup ini tiba-tiba badai datang menyerang hidup kita. Mungkin saat ini saudara mengalami badai yang besar yang telah menerpa dalam kehidupanmu. Mungkin badai itu berupa kegagalan. Mungkin badai itu telah membuat saudara harus kehilangan segala-galanya. Atau mungkin badai itu berupa perasaan bahwa semua sia-sia belaka, semua sudah berakhir, semua masa depan telah hancur. Atau badai itu berupa tekanan dan penderitaan yang terus menerus seakan-akan ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku, datanglah pada Yesus, berserulah kepadanya, karena hanya nama itu yang sanggup menolong, menghiburmu, membelamu, dan memberikan kekuatan di dalam hidupmu.

saudaraku, bila badai dan tofan mengamuk dengan begitu dahsyat, hanya Yesuslah yang senantiasa sanggup meneduhkan, menyelamatkan kita dari gelombang dan badai yang besar yang menyerang dalam bahtera hidup kita.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
4: tebus murah,
6: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
6: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
6: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
7: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Roma 12 ayat yang pertama mengatakan begini: persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Malam ini kita semua berkumpul di tempat ini hanya untuk satu tujuan: menyenangkan hati Tuhan dan mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita ini sebagai persembahan yang wangi di hadapannya. Ada amin.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus Stikes Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Petra.

Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Hari ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama dalam Alkitab Terjemahan Baru 2, yakni dari Surat Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Maha Besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara konteks penulisan, kitab ini berisi surat yang ditujukan untuk menguatkan iman jemaat pada saat itu, di mana tantangan yang dihadapi ialah adanya godaan dari kelompok-kelompok non-Kristen. Tentunya godaan yang dimaksud tidak hanya sekedar dalam bentuk tawaran atau ajakan untuk berpindah kepercayaan, melainkan lebih dari itu. Jemaat yang kebanyakan adalah orang Yahudi mengalami ancaman dan penganiayaan yang keras. Orang Yahudi yang sudah mengikuti Yesus diajak bahkan dipaksa untuk kembali menyembah hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Sahabat Alkitab, situasi yang dialami umat Tuhan di gereja perdana sungguh menakutkan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kerasnya tekanan yang datang untuk mengusik iman mereka kepada Yesus Kristus. Apakah ada dari sahabat Alkitab yang pernah mengalami tekanan dan ancaman yang demikian? Maka perenungan hari ini menjadi perenungan yang berharga. Melalui surat Ibrani yang kita baca pada hari ini, kita diajak untuk memiliki keyakinan dan pendirian yang kuat agar tetap percaya pada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Keyakinan itu bukan sekedar keyakinan yang semu, yang sekedar ikut arus, melainkan keyakinan yang bersumber dari hati yang teguh dan tuntunan Roh Kudus. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak selalu berjalan dengan tenang dan aman. Sebagaimana salah satu narasi dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa Tuhan tak berjanji untuk membuat jalan hidup kita selalu mulus, tapi Tuhan berjanji untuk selalu menemani dalam segala hal yang kita jalani, entah muda maupun yang susah. Namun, yang terjadi seringkali kita merasa kecewa ketika keadaan yang kita hadapi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Bukankah demikian, kita bisa merasa letih menghadapi tantangan yang datang kepada diri kita, seolah kita tidak bisa membuat apa-apa. Bahkan, bisa jadi kita mengalami tekanan yang berdampak pada mental kita. Sahabat Alkitab yang dikasihi Kristus, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengingat akan iman kita kepada Sang Kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang rela menderita bagi kita. Yesus Sang Kehidupan adalah Tuhan Allah yang mewujud bagi kita, umat-Nya. Dia yang kita percaya tidak membiarkan kita terus-menerus dalam penderitaan. Dia bersama dengan kita, menguatkan kita, dan menolong kita untuk tetap menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar kita. Kiranya renungan ini menguatkan para sahabat Alkitab yang sedang dalam pergumulan iman. Tuhan sungguh mengasihimu

0: alai susang kehidupan. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
1: Untuk menyemarakan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Sekali lagi, tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Oktober 2024. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career.
1: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.